0: Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan kondisi negara kita yang terdiri dari berbagai kebudayaan serta ratusan suku adat. Dari banyaknya kelompok budaya tersebut, beberapa di antaranya menjadi suku tertua di Indonesia. Suku-suku ini mendiami Indonesia sejak zaman kerajaan, bahkan lebih lama lagi. BPS pada 2010 mencatat ada 1.340 kelompok etnik alias suku bangsa Indonesia melansir situs portal informasi Indonesia. Suku-suku tersebut mendiami wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan yang ada. Berikut suku tertua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, suku Wajak. Kalau kamu pernah mendapat mata pelajaran sejarah manusia, pasti tidak asing dengan sebutan Homo sapiens wajakensis. Penemuan kerangka fosil tersebut bukan sekedar menunjukkan bahwa manusia purba ditemukan, tetapi juga membuktikan bahwa suku Wajak sebagai suku tertua di Indonesia. Menurut perkiraan, suku Wajak menghuni berbagai kawasan di Jawa, terutama di Jawa Timur. Sejak 500.000 hingga 1 juta tahun lalu, sebuah pendapat menyampaikan bahwa suku ini kemudian hijrah ke Jepang, khususnya di Pulau Ainu dan Jumono. Yang kedua, suku Kerinci. Mendengar kata Kerinci jadi ingat gunung di Sumatera, kan? Sama halnya dengan Gunung Kerinci. Salah satu suku tertua di Indonesia juga berasal dari dataran tinggi Jambi. Sejumlah peneliti yang tergabung dalam Lembaga Purbakala dan juga Peninggalan Nasional menyebut suku Kerinci berusia lebih tua dari suku Inca. Padahal, suku Inca sendiri merupakan suku pertama di Peru, Amerika. Nenek moyang suku Kerinci merupakan kelompok Proto Melayu. Rombongan Melayu tua ini bermigrasi sekitar 400 sebelum Masehi. Sebagian anggota kelompok tersebut kemudian menuju Kerinci dan menetap di sana hingga kini. Yang ketiga adalah suku Gayo. Sama-sama dari dataran tinggi, suku Gayo berasal dari dataran tinggi Aceh. Letaknya saat ini berada di tengah provinsi Aceh dan terkenal akan kopinya. Masih termasuk dalam kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua, suku Gayo diperkirakan berasal dari India. Mereka bermigrasi Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di era modern, suku Gayo ini mayoritas menduduki 3 kabupaten yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Yang keempat, suku Mentawai. Masih dari Pulau Sumatera, suku tertua di Indonesia keempat adalah suku Mentawai yang berasal dari Sumatera Barat. Peneliti meyakini nenek moyang suku Mentawai telah mendiami kawasan tersebut sejak 500 tahun sebelum Masehi. Suku Mentawai diyakini tidak pernah dijajah suku lain. Gagasan ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya peradaban lain selain suku Mentawai. Dan saat ini, orang-orang suku Mentawai banyak tersebar di Pulau Siberut dan Nias. Kelima, suku Dani. Terbang ke kawasan timur Indonesia, suku Dani merupakan suku asli yang bermukim di Papua, tepatnya di daerah Baliem, Pegunungan Tengah, Jayawijaya, dan beberapa daerah Puncak Jaya. Sejarah mencatat, suku Dani telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sementara mitosnya, suku Dani bermula dari sepasang suami istri yang bermukim di danau desa bernama Maina, Lembah Baliem. Hingga saat ini, suku Dani masih sangat tradisional, masih memegang adat nenek moyang. Suku Dani terbagi menjadi 3, subkeluarga Wano di wilayah Bokondini, subkeluarga Dani Pusat di Lembah Besar Dugawa, dan subkeluarga Ngalik dan Das. Yang keenam, suku Jawa. Nyaris 41% penduduk di Indonesia merupakan suku Jawa. Menariknya, tak cuma banyak, tetapi juga termasuk suku tertua di Indonesia. Hasil penelitian arkeolog menunjukkan bahwa suku Jawa telah tinggal sejak ratusan tahun lalu. Salah satu pembuktiannya adalah kemiripan DNA dengan manusia purba Pithecanthropus erectus yang ditemukan pada 1891 di Trinil. Penguat lainnya yakni adanya surat kuno yang dikirim Keraton Malang. Di dalamnya termuat kisah Raja Turki yang mengirimkan rakyatnya ke Pulau Jawa. Untuk membangun pemukiman, diketahui surat tersebut ditulis 450 sebelum Masehi dan menjadi bukti-bukti terkuat di antara yang lainnya. Yang ketujuh, suku Melayu. Selain termasuk jajaran suku tertua di Indonesia, suku Melayu juga memiliki populasi cukup banyak. Suku Melayu sendiri terbagi menjadi dua, suku Melayu Melayu Muda atau Deutero Melayu yang datang sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dan Melayu Tua atau Proto Melayu yang datang sekitar 1500 sebelum Masehi. Selain Sumatera, orang-orang dari suku Melayu sendiri tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Sebagai milenial dan generasi Z, peranmu sangat dibutuhkan untuk terus melestarikan budaya dari suku tertua di Indonesia. Jangan biarkan hilang dimakan waktu ya.
1: One One Point Three FM.

serta-merta semua orang atau negara tertentu dapat menerimanya. Ada beberapa negara yang dengan sengaja memblokir atau melarang Facebook masuk ke negaranya dengan alasan yang beragam. Mungkin karena pertimbangan dampak negatif yang diberikan Facebook, sehingga mereka melarang warganya untuk menggunakan media sosial tersebut. Kira-kira apa jadinya ya kalau Facebook juga diblokir di Indonesia? Bisa dibayangkan dong, para pengguna setia Facebook bakal galau berat. Tapi tenang aja, di Indonesia sepertinya akan sulit untuk menerapkan hal tersebut, mengingat adanya undang-undang yang menjamin setiap warga Indonesia memiliki hak untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi. Jadi aman banget, kita masih akan tetap menikmati Facebook beserta manfaat dan juga dampak negatifnya. Ada banyak negara nih yang memblokir media sosial seperti Facebook dan media sosial lainnya. Dan langsung saja, berikut daftar nama-nama negara yang memblokir media sosial Facebook. Number 1. Cina adalah salah satu negara terbesar di Asia yang memblokir Facebook. Alasan Cina melarang warganya untuk menggunakan Facebook karena negara Cina hanya menggunakan produk lokal. Bukan hanya Facebook saja yang diblokir di Cina. Media sosial lainnya seperti YouTube, Twitter, Instagram juga ikut diblokir. Bahkan mesin pencari nomor 1 di dunia Google hanya berada di urutan ke-10 di Cina. Akibatnya, hampir semua warga negara Cina hanya menggunakan media sosial lokal seperti Weibo dan Tencent. Sedangkan untuk mesin pencari, mereka menggunakan Baidu. Number 2. Arab Saudi. Di Arab Saudi, keberadaan media sosial bukan hanya sekedar dilarang, tapi mereka menentang masuknya media sosial ke negaranya. Negara yang mayoritas warganya beragama Islam ini tidak hanya memblokir media sosial seperti Facebook, Twitter, Skype, dan lainnya. Mereka juga bahkan memblokir aplikasi yang mendunia seperti BBM, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi lainnya. Number 3. Mesir. Di Mesir, Facebook resmi diblokir pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena pihak Facebook menolak permintaan pemerintahan Mesir untuk mendapatkan akses. Number 4. Korea Utara. Negara yang sering mengalami konflik ini sengaja memblokir Facebook supaya informasi tentang negaranya tetap menjadi rahasia. Negara dengan sistem otoriter ini tidak hanya melarang warganya menggunakan media sosial. Pemerintah Korea Utara juga membatasi penggunaan internet. Artinya, warganya tidak dapat dengan bebas menggunakan internet. Number 5. Vietnam juga salah satu negara yang membatasi warganya menggunakan media sosial Facebook. Vietnam juga melarang warganya untuk berbagi berita melalui jejaring sosial, bahkan aplikasi chatting seperti LINE dan WhatsApp. Number 6. Kongo juga melarang warganya untuk menggunakan media sosial Facebook karena seringnya terjadi konflik internal di negara ini, membuat pemerintahnya khawatir dengan keberadaan media sosial yang bisa jadi memperburuk keadaan di Kongo. Number 7. Pakistan. Pakistan memblokir Facebook sejak adanya laman yang berisi perlombaan menggambar karikatur Nabi Muhammad. Jadi pemblokiran media sosial tersebut adalah bentuk protes terhadap Facebook yang dianggap melecehkan agama Islam. Begitu juga alasan ketiga negara selanjutnya seperti Bangladesh, Iran, dan juga Tajikistan. Nah, itu dia negara-negara yang memblokir media sosial seperti Facebook di negaranya. Hal itu bisa saja terjadi di Indonesia kalau kebebasan berkomunikasi yang dilindungi oleh undang-undang tadi telah melampaui batas atau juga merugikan orang lain maupun organisasi tertentu. Mudah-mudahan saja semua warga Indonesia bisa lebih bijaksana menggunakan media sosial termasuk

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Terbaik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: One One Point Three FM.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk. One One Point Three FM.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: sebagai satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: sunflowers cause you miss me.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: One point three FM.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: bisa salah satu juga daya juang kita, bahwa model bahwa kita datang ke
1: biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: One One Point Three FM.

nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: merupakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ya masih bareng aku Niko yang menemani kamu di siang hari teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti pengumuman pemenang Core Wheel 17 maksudnya 16 tanggal 7 Oktober tahun 2026 pada hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran siapa pemenang bintang radio tingkat Core Wheel untuk tahun ini, so jangan kemana-mana.

Oke teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ya teman Pro 2, kita sebentar lagi akan ada live untuk pengumuman pemenang Bintang Radio Korwil 16 tahun 2026. Sesaat lagi nih teman Pro 2. Nah kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemenang atau juara untuk tingkat Korwil pada tahun ini, dan juga apakah jawara kamu yang kamu dukung bisa juara pada tingkat Korwil tahun ini. So saksikan terus live YouTube kita, di tentunya kita bergabung dengan RRI Medan dan juga di radio kita di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Anda.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, masih di 101,3 FM Pro 2 RR di Gunung Sitoli ini teman Pro 2, dan masih bareng aku Niko yang menemani kamu di siang hari ini. Dan tentunya kita akan sesaat lagi bergabung dengan RR Medan dan juga RR Sibolga di pengumuman pemenang Korwil, pemenang Bintang Radio Korwil 16 nih teman Pro 2 sesaat lagi. So jangan kemana-mana dan stay tune terus di 101,3 FM Pro 2 RR Gunung Sitoli.

informasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: bulan Oktober, tepat di hari ke-7 teman Pro 2 ya, santai siang. Ini spesial sekali karena berjaringan di Pro 2 FM Medan enggak hanya Argun sendiri teman Pro 2 ya kan, karena spesial juga di santai siang ini kita akan ngumumin pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16 ya. Makanya aku bilang enggak sendirian ya. Karena kita udah bareng sama teman-teman yang ada di Pro 2 Sipulga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, sebelum kita masuk ya, kamu yang lagi nontonin kita dari channel YouTube RRI Medan, RRI Net underscore Medan, dan yang lagi dengerin kita di 3 kota ya, di RRI Medan, di RRI Gunung Sitoli, dan di RRI Sibolga teman Pro 2 ya, kamu boleh ramein untuk channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan, dan kasih reaction di sana sambil nungguin ya kan, kira-kira peserta jagoannya kamu teman Pro 2 ya bakalan masuk nggak sih untuk perwakilan dari Korwil 16. Nah, sebelum aku sapa teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli di studio podcast RRI Medan ya, luar biasa di santai siang itu teman Pro 2, aku nggak sendirian karena kita udah rame-rame ya untuk nyaksikan bareng-bareng menunggu hasil ya pengumuman untuk pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 16. Langsung aja nih bareng sama teman-teman aku. Halo. Ya, geser-geser, kameranya geser biar kita tengok. Ah, dia. Jadi buat yang lagi nontonin kita ya kan dari channel YouTube RRI Medan. Nah, ini dia. ini all crew dari Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Wow, luar biasa nih. Dari studio podcast RRI Medan. Nah, kalau itu dari studio podcast, kita sapa lagi sama Pro 2 ya. Untuk teman-teman yang udah bergabung di santai siang berjaringan Pro 2 FM RRI Medan ya. Aku mau nyapa dulu teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga ya. Ini ada Sophia. Halo Sophia.
1: Halo Bang. Halo halo.
0: Wah, gimana kabarnya? Sehat, Sob?
1: Sehat selalu dong.
0: Ya. Oke. Okay. Sibolga gimana? Santai siang ini? Ya, siang ini cuacanya gimana? Aman?
1: Aman sih cuacanya sih.
0: Cerah ya. Oke. Okay. Iya. Ini santai siang kita ketemu, nanti sore ceria kita ketemu lagi, ya kan, untuk berjaringan.
1: Sayangnya aku ketemu sore.
0: Oh iya.
1: Okay. Iya.
0: tapi nanti, Sob, kita bakalan ngobrol dulu ya sebelum ngumumin

0: Pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk 2016, kita bakal ngobrol untuk kilas balik ya dari Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 16. Jadi terkhusus untuk si Bolga, nanti kok boleh ceritain ya kilas balik perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026. Tapi sebelum sana aku mau ke Niko dulu ya, si Pro 2 Gunung Sitorus. Halo Niko, gimana Gunung Toli bro, cuacanya sehat?
1: Cuacanya
0: gimana?
1: Cuacanya bagus, cerah ya.
0: Keren, luar biasa ya. Kau nanti cerita ya. Sebelum endingnya nanti kita bakalan tahu siapa pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16 ya, perwakilan Korwil 16. Ya kan, nanti kau boleh kilas balik cerita perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 yang ada di Gunung Sitoli ya.
1: Oke bang, siap. Okay.
0: Nah, Sophia, Niko, dan juga buat teman-teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin kita di 3 kota dan yang lagi nyaksikan kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan. Kamu masih boleh ya untuk kasih reaction teman-teman Pro 2, ramein kolom komentar. Ya kan, kira-kira jagoannya kamu, kalau dari RRI Medan, ya kan, kamu boleh langsung ramein, dukung mereka berdua untuk putra dan putri. Kalau kamu dari RRI Sibolga ya, dukung juga mereka putra dan putri jagoannya, ramein kolom komentar. Dan juga gitu dari produk Gunung Sitoli, dari Gunung Sitoli ya, jagoannya putra putri, kamu boleh untuk dukung mereka juga atau produk. Sebelum nanti endingnya kita bakal ngumumin ya produser ya, untuk di santai siang beriringan hari ini teman produk. Oke, kalau gitu ya kita cerita dulu teman produk untuk kilas balik ya Bintang Radio Indonesia 2026. Ini luar biasa kalau dari RRI Medan ya, udah nyaksikan perjalanannya yang udah kita mulai dari bulan September ya. Dari bulan September teman produk kita udah mulai melakukan proses seleksi, terus juga putaran pertama, putaran kedua ya kan, dan juga putaran ketiga untuk kategori putra dan juga putri. Jadi kalau kamu pengen lebih lengkapnya lihat kilas balik ya, tersedia dari channel YouTube RRI Medan, RRI_Net_Medan, terus di Instagram RRI Medan nih ya kan, RRI_Medan. Kamu yang baru aja gabung dari kita 3 kota boleh follow langsung teman Pro 2 ya, dan subscribe juga channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Luar biasa, kita totalnya kemarin itu untuk Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Medan itu ada ratusan peserta ya kan, mengkerucut dan akhirnya keluar sebagai perwakilan RRI Medan ya. Untuk dua orang itu ada si Vanisha ya, satu lagi ada Evan ya, bukan Evan Dimas, beda. Evan Dimas pemain bola cuy ya. Nah kalau gitu kita sapa dulu untuk di Pro 2 Sibolga ya, kilas balik dari Bintang Radio Indonesia 2026. Aku juga penasaran nih Sob, di daerah kalian ya, Bintang Radio Euphoria, Bintang Radio Indonesia 2026 gimana? Karena jujur nih Sob ya kan, event tahunan ini kalau dari Medan Sob ya, ini luar biasa untuk Euphoria Bintang Radio Indonesia setiap tahun, bahkan di 2026 ini pecah sekali sih. Nah kalau dari Sibolga gimana Sob?
2: Untuk tahun ini ya Bang, kebetulan di Sibolga ini terhitung jumlah pesertanya terhitung banyak dari tahun sebelumnya sih. Jadi setelah mengkerucut emang juga ada sistem voting kan sekarang. Jadi emang agak gimana ya, sulit juga mungkin dipikirkan orang-orang Sibolga sini ya untuk sesi voting inilah Bang.
0: Oke, berarti untuk antusias dari peserta tuh sangat ramai sekali ya dari Sibolga.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa ya. Kan kita kemarin sore bercerita berjaringan ya kan, kita ngobrol juga tuh sama finalis dari Sibolga ya.
2: Iya, dan dia juga terpilih kan untuk finalis Bintang Radio 2026 untuk Sibolga sendiri.
0: Yo,
2: iya, di Studio Fikti ya.
0: Ya. Oke, okay, itu dia ya kilas balik dari Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Sibolga sekarang Gunung Sitoli ya. Wow, ini luar biasa nih. Busit Niko, gimana ya Bintang Radio Indonesia 2026 untuk flashback sedikit ke belakang perjalanannya itu? Ini boleh diceritain ke teman Pro 2 ya.
1: Oke Bang Argun, tentunya untuk Bintang Radio 2026 tahun ini lumayan banyak antusiasnya nih Bang Argun, dan juga tentunya dari anak-anak remaja di Kepulauan Nias atau di Gunung Sitoli tentunya banyak juga yang ikut mendaftar, ikut mengikuti audisi Bintang Radio, dan tentunya

0: Ya, itu dia ya, luar biasa. Dari Gunung Citoli. Nah, beri tepuk tangan dong teman-teman yang ada di sini ya. Wis. Ya. Luar biasa nih teman Pro 2 ya yang lagi dengar kita di tiga kota dan lagi nyaksikan kita juga dari channel YouTube-nya RT Medan, RT_Medan. Udah rame sekali ya. Aku sapa dulu sebelum sebentar lagi kita bakal ngumumin nih ya teman Pro 2, aku sapa dulu untuk penonton kita dari channel YouTube RRI Medan, RRI_Medan. Wow, reaksi untuk di santai siang pengumuman pemenang Korwil 16 ya teman Pro 2, itu udah rame sekali yang pada nontonin channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan ya, sambil nungguin untuk pengumuman Bintara di Indonesia 2026. Oke, langsung aja ya, kita bakal ngumumin Sofia, Nico yang udah ready di sana ya teman Pro 2 untuk kita sama-sama bakalan tahu nih ya sebentar lagi teman Pro 2 untuk pemenang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Tapi by the way kalau kita ngelihat Bintang Radio Indonesia 2026 ya, ini udah melalui rangkaian tahapan seleksi yang sangat ketat sekali ya, bahkan tadi kilas balik dari kota Sibolga, kota Gunung Citoli, dan juga di kota Medan khususnya teman Pro 2 itu sangat kompetitif ya, mulai dari tingkat satuan kerja di RRI Medan, RRI Sibolga, dan hingga RRI Gunung Citoli. Nah, kini ya saat yang paling dinantikan telah tiba nih. Jadi seluruh peserta itu telah nunjukin bakatnya, teknik vokal, dan juga penampilan terbaik mereka di panggung megah Bintang Radio tahun ini. Nah, hasil akhir yang nentuin pemenang pada hari ini merupakan akumulasi murni dari penilaian objektif Dewan Juri Profesional serta partisipasi dukungan voting dari seluruh masyarakat. Nah, dia langsung aja ya, Pro 2 dengan bangga kami akan ngumumin ya para pemenang Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 16 yang berhasil meraih nilai tertinggi dan berhak melangkah ke babak selanjutnya. Para juara ini akan resmi menjadi wakil Korwil 16 ya untuk berjuang dan bertanding menghadapi para talenta terbaik dari seluruh Korwil Nusantara di tingkat nasional. Nah, selamat kepada para pemenang ya yang bakalan terpilih. Pro 2 ingat terus berlatih, berikan penampilan terbaik dan harumkan nama Korwil 16. Langsung aja ya, peserta yang lolos seleksi tingkat antar Korwil Bintang Radio Indonesia 2026 yang akan menjadi perwakilan Korwil 16 dari Medan, RRI Sibolga, dan juga RRI Gunung Citoli. Nah, kita sebutkan nilainya teman Pro 2 ya, dengan nilai untuk putaran pertama dengan total vote itu sekitar 6.110 dan juga untuk kategori putri dengan total voting itu sekitar 9.761 dengan skor akhir untuk kategori putra 91,65 dan kategori putri itu 94,48. Nah, atas nama Satuan Kerja RRI Gunung Citoli untuk kategori putra, Andi Parlindungan Gea. Wow, luar biasa ya. Dari Gunung Citoli untuk kategori putra, perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada kategori putri untuk Satuan Kerja RRI Medan. Wow. Tunggu. Namanya belum disebut. Atas nama Vanisha. Wow. Luar biasa ya teman Pro 2. Congratulations buat dua peserta Bintang Radio Indonesia 2026 kategori putra dan kategori putri untuk menjadi perwakilan Korwil 16 ya. Kategori putra diraih oleh Andi Palindian Gea dari Satuan Kerja RRI Gunung Citoli, dan sekali lagi ya untuk kategori putri diraih oleh Satuan Kerja RRI Medan atas nama Vanisha. Luar biasa, berikan tangan lagi yang sekali sangat meriah pastinya ya, luar biasa reaction kita teman produk dari channel YouTube RRI Medan tuh banyak sekali ngucapin congratulations buat Vanisha, khususnya dari RRI Medan yang lagi dengerin kita ya dari Pro 2 dan juga yang lagi nontonin kita teman Pro 2 dari tiga kota RRI Sibolga dan juga RRI Gunung Citoli ya. Gimana Sofia, Nico?
1: Ya tapi sayangnya untuk Sibolga ya, ya ampun, tapi cukup berbahagia benar-benar karena benar. Dari Gunung Citoli ada dan juga Medan juga ada.
0: Ya. Tapi Tugas kita nggak selesai sampai di sini teman-teman ya. Dari Korwil 16 kita udah keluar perwakilannya. Tugas kita ngedukung mereka ya kan untuk menjadi perwakilan Korwil 16. Dan ingat buat kamu yang lagi dengerin kita di 3 kota dan lagi nontonin kita di channel YouTube RRI Medan, RRI_Medan, jangan lupa nanti putaran pertama untuk perwakilan Korwil 16 kamu harus catat tanggalnya. Itu tanggal 12 ya, tanggal 12 Oktober tahun 2026 dan disiarkan melalui Pro2. Nah, jadi kita harus dukung. Ingat catat tanggalnya tanggal 12 ya, teman Pro2 Korwil 16 itu akan bertanding. Itu ada Vanis dan juga ada Andi tadi ya, teman Pro2 kita harus dukung di Gagota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa ya. Kita dukung terus yang lagi dengerin kita di 3 kota dan lagi nonton kita. Jadi ramein nanti tanggal 12 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kasih dukungan ke mereka karena perjalanan mereka masih ada. Pro2 menjadi perwakilan Korwil 16 untuk di Bintang Radio Indonesia 2026 yang akan bertanding dengan Korwil-Korwil lain. Jangan lupa dukung mereka dan ramein sosial media kita ya. Nanti kita bakalan umumin juga dari sosial media RRI Medan, RRI_Medan, kamu boleh follow dan kasih love sana teman Pro2 dan tentunya kamu boleh juga follow sosial media ya, yang ada di Pro2 Sipulga dan juga di Pro2 Gunung Sitoli. Iya. Oke, kalau begitu ya teman Pro2, sampai sini dulu. Sofia, makasih banyak ya.
1: Oke, thank you juga Bang.
0: Oke, luar biasa. Dan Niko, makasih Nik ya.
2: Oke Bang, thank you.
0: Tadi abis itu mau kemana nih?
2: Mau lanjut niat dong Bang.
0: Oh lanjut niat.
2: Lanjut lagi.
0: Lanjut lagi ya. Oke, makasih banyak buat semuanya ya. Dan juga yang udah nontonin kita dari channel YouTube RRI Net.com Medan. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi selamat buat Vanisha. Kategori putri ya, menjadi perwakilan Korwil 16 untuk dari RRI Medan. Dan juga Andi ya, dari RRI Gunung Sitoli, menjadi perwakilan Korwil 16 untuk kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026. Makasih banyak buat semuanya dari 3 kota ya, terima kasih Pro2 Sibolga dan juga Pro2 Gunung Sitoli. Sama yang nontonin kita juga terima kasih banyak dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, dan semua perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 dari awal sampai hari ini ya, terima kasih banyak supportnya. Dan yang udah voting juga para jagoan kamu dari Bintang Radio RRI.id ya, terima kasih banyak atas votingnya teman Pro2 ya. Dan jangan lupa perjalanan belum berakhir, tanggal 12 Oktober 2026 tingkat Korwil itu bakalan tanding. Dan jangan lupa dukung perwakilan Korwil 16 di Bintang Radio Indonesia 2026. Argun pamit, terima kasih buat semuanya, Sofia, Niko ya, dan sampai jumpa, bye bye.
3: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro2 Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Country FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 101.3 FM

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Teman terbaik.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: One point three FM.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Terbaik.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Anda.
1: Aku bilang
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
3: Pro 2 FM.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

FM, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: pakai syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan, ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman ter

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ternyata, hanya di suku ini, para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL, yang berarti tahun baru Bodi ini, akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang, ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu nggak afdol kalau nggak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.

0: footsteps trace paths on old cobblestone, every crack.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman terbaik kamu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pontri FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Namro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, balik lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan lagu-lagu Indonesia untuknya kamu di kesempatan sore hari ini. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti JJS. Ini langsung kita melaksanakan di Korwil ya. Dan yang menjadi hostnya di sore hari ini adalah RRI Sibolga. Nah, seperti apa JJS kita di sore hari ini? Mungkin setelah lagu yang berikut ini. Jadi tetap setia di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nganterin sore. Nah teman-teman, pertama kita sebar orang yang sudah lama hilang dia dari, kemudian datang lagi dan dia datang dengan aura baru. Hal-hal yang
1: cerita merupakan
0: kami yang harus ya ini seperti kan karena RRI belum kembali dan KRRI

dengan lagu-lagu Indonesia untuk kamu di sore hari ini, dan sedikit ada gangguan dari Pro 2 kita ya untuk mengadakan JJS di sore hari ini, dan kita masih mencoba di terhubung dengan Pro 2 Gunung, maksud kami Pro 2 Sibolga di sore hari ini. Sobat juga nanti mendengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: Kanada nih. Kenapa milih Kanada sebagai destinasi belajarnya?
1: Kalau dibilang alasan sih, Bang, aku gimana ya? Soalnya top priority ku kemarin itu the first choice untuk negara tujuan atau home country, aku pilihnya Italia.
0: Oke. Okay.
1: Terus China sama Jepang. Jadi boleh keceritakan kalau misalnya perjalanan yang membawa aku sejauh ini itu karena berkatnya Tuhan. Ini termasuk perjalanan yang ajaib sih jujur. Yeah. Karena kemarin itu, ini kan programku ini harus berbayar ya, Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kemarin aku sempat coba yang parsial, dan kemudian lolos, puji Tuhan, tapi ada setengah dari biayanya yang harus aku bayar lagi.
0: Okay.
1: Jadi harus ada uang yang keluar. Nah, pada saat itu karena sebenarnya kita dari keluarga yang berkecukupan, tapi tidak berlebih lah gitu ya, Bang. Jadi aku harus putar kepala lagi, ini gimana ya caranya.
0: Skenario yang terbaik lah ya.
1: Skenario. Terbaik untuk aku bisa belajar pertukaran pelajar ke luar negeri. Dan di tengah jalan, puji Tuhan, itu tahunnya pertama, tahun pertama kalau misalnya Kanada masuk kerjasama ke Indonesia di Bina Antar Budaya. Terus juga ditawarkanlah saya, direkomendasikanlah oleh orang pusat untuk mencoba program ini dari Kanada. Dan tahu nggak, Bang, kemarin aku sempat pesimis karena apa?
0: Kenapa?
1: Karena mereka hanya terima satu orang se-Indonesia dan itu hanya untuk cewek.
0: Berarti dalam artian kamu punya banyak saingan juga.
1: Banyak saingan.
0: Banyak yang banyak yang ini ada suara bocor. Teman yang di daerah, teman, mic-nya di offline dulu deh ke teman-teman, biar nggak terlalu bocor nih. Kalau seandainya kita berbicara soal budaya nih, Vio kenapa merasa penting untuk melakukan perjalanan pertukaran budaya ini? Apa yang sebenarnya menjadi alasan Vio, atau ada visi apa yang membawa Vio untuk kayaknya coba harus bisa nih mau ke negara mana, pada akhirnya Kanada yang menjadi tujuan?
1: Ketemu orang baru itu sangatlah menarik ya, Bang. Apalagi dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, of course habitsnya juga berbeda. Dan Abang tadi sudah mention kalau misalnya culture-nya atau budaya-budaya mereka juga bakal berbeda daripada kita kan. Nah, di situ aku sangat suka. Kenapa? Karena aku bisa memperkenalkan budaya aku kepada mereka. Yes. Kebetulan tahun 2024 aku terpilih jadi putri cagar budaya Sumatera Utara. Putri cagar budaya Sumatera Utara, yang dimana tugasku juga sebagai brand ambassador dari provinsi kita, Red Province Sumatera Utara, North Sumatera, untuk memperkenalkan betapa indahnya budaya dan harus kita preserve atau kita lestarikan juga. Itu sangat menarik gimana caranya aku untuk memperkenalkan budaya. Kebetulan kemarin aku ada penampilan menari sekitar 5 menit.
0: Gak menampilkan. Pil itu menari.
1: Itu aku persiapannya cuma 1 minggu loh, Bang.
0: Tarian apa?
1: Tarian 8 etnis.
0: Oh, yang musiknya jeng-jeng-jeng-jeng.
1: Iya, betul. Tapi itu part cut kok. Yeah. Jadi itu juga salah satu cara aku memperkenalkan budaya kepada mereka. Terus cara yang kedua adalah aku presentasi tentang Indonesia. Indonesia secara keseluruhan, baru aku buat spesifiknya kepada provinsi kita. Dan mereka sangatlah kagum, Bang, karena kita punya banyak sekali beragam-ragam bahasa. Karena aku bilang sama mereka, kita itu setiap daerahnya punya bahasa masing-masing.
0: Betul.
1: Apalagi dari saya kan, Bang, Bataknis atau suku Batak. Jadi saya ajari mereka juga bagaimana beberapa kata cara bahasa Indonesia, terus juga phrases tentang bahasa Batak gitu, dan yang lainnya.
0: Senotis apa sih teman-teman kamu terkait negara Indonesia?
1: Notis banget, Bang. Malahan karena akulah mereka tahu apa itu Indonesia.
0: Oke. Okay. Sebelumnya mereka pernah dengar nggak?
1: Kita dengar, of course. Okay. Tapi belum ada international student yang datang ke sekolah mereka yang berasal dari Indonesia gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku, puji Tuhan, aku membawa dampak yang baik. Dan aku juga memberikan sedikit atau berbagi ilmu pengetahuan sedikit banyaknya kepada mereka tentang Indonesia. Okay. Such a great experience, actually.
0: Oke, ya Violeta, saya harus menyapa dua teman yang lain di Gunung Sitori dan Medan karena kita sedang berjaringan ya. Ini kayaknya sudah banyak yang antri untuk nanya-nanya Violeta ini. Nah teman-teman, untuk Kak Windy ya sama Kak Hilda di Medan dan Gunung Sitori, ini ada Violeta Agrika Sianturi yang baru saja balik dari Kanada setelah 8 bulan
1: 10 bulan.
0: 10 bulan ya, 10 bulan menyelesaikan sekolah di Kanada. Dan ini orangnya Kak Hilda dulu deh. Kak Hilda, silakan.
2: Oke, halo Violeta.
1: Halo Kak Hilda.
2: Panggilan apa nih? Leta atau Violet gitu? Violet aja.
1: Apa aja.
2: Oke, kayaknya Leta deh. Leta lebih nyaman ya. Oke. Nah, gimana nih setelah pertukaran pelajaran antar budaya nih di mana tadi? Di Kanada ya?
0: Kanada.
2: Asik ya. Asik pasti ya. Nah, Kak Hilda pingin apa sih? Pingin tahu ya. Ini kalau pelajar pertukaran antar budaya ini yang paling utama ini adalah pintar berbahasa Inggris kah, atau memang harus yang memang pintar di bagian akademik?
1: Dua-duanya penting ya Kak sebenarnya, tapi tidak diwajibkan untuk kita tuh bisa fluently dalam bahasa Inggris. No, yang terpenting adalah you can speak English secara basic gitu. Sekedar perkenalan nama, introduction, terus bisa diajak ngobrol tentang hal-hal yang ringan, itu juga adalah kriteria yang mereka minta. Tidak harus fluently, sekali lagi aku highlight, tidak harus fluently. Terus dari akademik, janganlah yang anjlok-anjlok kali lah ya bang nilainya. Jangan yang 50-an, enggak. Tetap harus pay attention. Dan ya mereka juga minta ada persyaratan untuk kita kirim atau scan rapot kita untuk bisa mereka ngecek apakah anak ini memang mampu nantinya jika sudah diberangkatkan ke negara tujuan gitu Kak.
2: Waktu Lenta, waktu apa diberangkatkan itu, ada nggak teman-teman yang gimana ya kalau misalnya ada nggak jalur khusus kalau masuk di pertukaran pelajar itu? Kan kadang nih kan tanda kutip nih ngerti kan?
1: Ngerti.
2: Nah jadi jadi
0: Indonesia sekali pertanyaannya ya.
1: Sangat Indonesia.
2: Benar, soalnya kan kita masih di Indonesia sih Kak Irfan. Jadi kan kenapa sih nggak saya gitu, padahal saya ada backingannya ini, atau bagaimana? Atau memang betul-betul pure nilainya yang di ini dicantum okay, gitu.
1: Oke, that's a good impression. Makasih Kak sudah membawa ini. Jujur pertanyaan ini sebenarnya aku nantikan juga sih Bang, soalnya aku mau konfirmasi juga ke orang-orang karena memang
2: benar,
1: transparan. Puji Tuhan aku pure dan nggak ada sama sekali teman yang berprasangka buruk seperti itu.
2: Benar-benar.
1: Tapi mungkin di luar sana pasti ada. Kebetulan aku juga dengar-dengar. Tapi nggak hanya sekali ini aja Bang. Tapi kemarin juga yang pas kibraka nasional mereka juga bilang kayak gini. And that's okay. Tapi aku bilang ya Bang, kalau misalnya program ini memang transparan sekali. Jadi ada beberapa tahap seleksi nih Kak. Karena yang pertama itu nanti seleksi administrasi, which is kalau lolos kita bakal naik ke seleksi tingkat 1 gitu kan. Nah seleksi administrasinya ini perlengkapan biodata, ya data diri. Terus setelah itu nanti ada esai yang diisi secara daring. Terus baru tahap ke 1 itu kita ke medannya langsung, jadi bertemu in person, tidak daring. Mereka yang menilai kita. Di sana kita seleksinya adalah wawancara. Wawancara bahasa Indonesia dan wawancara bahasa Inggris.
0: Yang wawancara siapa? Si
1: chapternya, cabangnya mereka dari nasional gitu. Nah, mereka memang betul-betul menilai apakah kita layak untuk menjadi kandidat atau delegasi Indonesia ke negara tujuan gitu. Terus setelah itu seleksi tahap keduanya adalah dinamika kelompok. Itu seru sih Bang menurutku, nanti aku ceritakan lagi. Terus yang selanjutnya adalah seleksi nasional. Ini di nasional, penentuan dari panitia-panitia di nasional apakah kita layak, sekali lagi apakah kita layak atau tidak. Kalau tidak ya bakal digagalkan dong. Karena gimana ya Kak, sangat-sangatlah berbeda kehidupan di sana dibandingkan di Indonesia. Kalau misalnya kita tidak kuat, tidak layak untuk bisa untuk bisa ke sana, pasti nggak boleh, gimana ya, pasti akan membuat kesan yang buruk lah sama sama program kita,
0: negara kita kan?
1: Betul, karena kita perwakilan dari negara kita. Jadi puji Tuhan seluruhnya transparan dan ya itu aja Kak.
0: how many participant?
1: Participant? Jadi sebenarnya Bina Antar Budaya ini kan Bang adalah organisasi nasional di Indonesia, cabang daripada AFS tadi yang berpusat di New York. Dan kalau seluruh partisipannya itu ada beberapa yang berangkat ke Amerika sekitar 40-an atau 50-an di tahun aku. Terus untuk ke negara yang lainnya itu sekitar 20-an lah gitu. Dan ini ada tersedia berbagai negara ya Bang, ya Kanada, negaranya Amerika.
0: Tapi Kanada, you are the only person.
1: The only person.
0: Jadi ke Kanada cuma satu-satunya Violeta itu.
2: Sukses nih.
0: Ada lagi Kak Hilda yang
2: itu aja yang mungkin nanti sesi berikutnya.
0: Oke. Ini kayaknya Windy udah enggak sabar nih. Windy, kamu lahirnya pada saat lagi badai gitu ya?
1: Oh, Windy. Baru masuk.
3: Berangin
0: ya. Iya, karena berangin kan.
3: Betul.
0: Tapi suaranya masih kecil sih Win. Agak dikencengin ya.
3: Oke.
0: Silakan Windy.
3: Aman kah?
2: Masih kecil.
3: Aman enggak suaranya?
0: Oke, udah aman.
3: Aman ya. Oke. Ini sudah boleh bertanya?
0: Sudah dong. Atau nanti aja setelah break.
3: Jangan dong. Oke. Halo Violeta.
1: Halo Pak Windy.
3: Aduh, anggun sekali ya Bang Irfan ya.
0: Iya, saya beruntung sekali menjadi orang yang tertampan di
3: sesi ini. Grogi, aduh benar. Grogi enggak sih duduk dekat Violeta Bang Irfan?
0: Karena ini adik saya yang sudah lama banget di RR ini. Jadi nggak terlalu sih. Kalau mungkin orang yang baru kayaknya bakal gugup sih.
3: Oke, apa kabar Violeta, sehat?
1: Puji Tuhan sehat. Kakak sendiri bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Nah, aku tuh tadi sempat notice ya Bang Irfan dan juga Violeta juga Kak Hilda di sini. Tadi Violeta tuh bilang kalau misalkan culture di Indonesia dan juga di Kanada of course berbeda ya Violeta ya. Entah itu dari segi pertemanan, kemudian dari segi komunikasi seperti itu. Nah, jadi aku penasaran gimana emangnya atau apa culture shock pertama Violeta di sana yang sampai sekarang tuh enggak bisa Violeta lupakan.
1: Alright, makasih Kak pertanyaannya. Untuk culture shock. Sebenarnya pertama kali ya, Bang, aku bicarakan weather dulu sih.
0: Iya, cuaca.
1: Cuaca, karena kita kan tropis ya, tropical country.
0: Mending dari jet lag dulu deh.
1: Oh, jet lag, boleh. Jadi aku pertama arrive in Canada itu, besoknya langsung sekolah, Kak, BTW. Jadi di mana itu...
0: Berapa jam perjalanan Indonesia?
1: Kanada? Mau makan 2 hari lah, hampir 2 hari ya.
0: Hari di pesawat, Kak Hilda, Kak Windy. Ya.
2: Okay. Wow, keren.
1: Sakit punggung sih, Kak, gitu. Terus arrive di Canada, terus menyesuaikan lagi waktunya, apalagi kalau di sini malam, kan di sana pagi nih, Kak. Di sana pagi, di sini malam, gitu. Wah, terus agak susah sih buat saya untuk menyesuaikan jam tidur. Terus saya agak chat, chat mama dan papa gitu kan, bilang kan, aduh susah kan aku tidur di sini kayak mana ini gitu. Terus rupanya kakak yang kemarin alumni program juga dapat beasiswa 2018 ke luar negeri, kasih saran ke aku berenang lah, akhirnya berenang bisa tidur lah,
0: capek ya
1: bikin capek,
3: capek gitu ya.
1: Ngantuk gitu kan kak. Terus setelah itu udah deh solusinya bagus gitu. Terus yang kedua itu weather, karena kita tropical country dimana di Sibolga ini nggak ada salju ya kan kak. Tiba-tiba ditempatkan di sana yang sangat-sangatlah dingin, bahkan sebelum salju atau sebelum winter season itu kan fall season. Terus di sana tuh dinginnya minta ampun. Apalagi kemarin itu tahunnya kita dapat minus 50 derajat Celsius.
3: Wow.
1: Nah kak, fun fact-nya nih, aku keluar 2 langkah dari rumah, hidungku sama telingaku itu langsung kayak beku gitu loh Bang. Kayak keras beku gitu. Jadi agak susah gitu bernafasnya, harus benar-benar proper lah, rest up gitu.
3: Oke, berarti kan terus pertama itu cuacanya ya, Violeta?
1: Iya, terus untuk habits, menurut aku untuk orang yang pertama kali datang ke Kanada, itu bakal nganggap orang-orang yang di surroundings-nya mereka itu, atau yang di sekitarnya mereka itu adalah orang-orang individual. Karena gimana ya, kalau di Indonesia kan ada bule datang, kita yang reach out duluan ya kan Bang. Kalau di sana, kita kan sebagai bulenya nih. Kita datang, yaudah, sekolah seperti biasa gitu. Gak ada intention, gak ada...
0: Oke.
3: Ya. Gak ada spesial-spesialnya gitu ya?
1: Iya gitu.
0: Biasa aja gitu.
1: Iya, manusia biasa emang kita. Tapi kan beda sama yang kita di sini kan.
0: Curiousnya tinggi kan?
1: Curiousnya tinggi gitu. Eh kamu dari mana? Apa segala macam. Kalau di sana
3: betul, betul, betul, betul.
1: Jadi mungkin orang yang baru pertama kali arrive di Kanada, terus masih menyelesaikan diri di sana, bakal menganggap mereka itu adalah individual gitu, individual banget gitu. Nah terus yang selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya kak. Menurut aku itu mereka lebih direct.
0: Okay.
1: Lebih to the point,
0: to the point ya. No basa-basi.
1: Basa-basi kayak kita. Okay. Kalau misalnya nih Abang Irfan ngajak aku, ayo yuk ke ulang tahunku besok.
0: Itu banyak banyak cerita dulu kan. Besok ngapain? Besok ini jam banyak lah pertanyaannya kan.
1: Aku enggak bisa tapi aku enggak enakan nih Kak. People pleasure gitu kan. Abang nanti aku tengok dulu ya Bang. Padahal sebenarnya aku enggak bisa gitu kan. Kalau mereka tuh langsung to the point. Aku enggak bisa atau aku enggak mau kalau emang enggak suka dia gitu. Kita aja sih kak.
3: Cukup berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia ya. Dengan orang Indonesia yang sangat ramah tamah ini.
1: Iya, friendly banget kita.
3: Oke deh kalau gitu. Aku mau nanya satu lagi Bang Irfan, boleh?
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Masih ada waktunya? Masih ada dong.
0: Masih, ya. Masih panjang kita.
3: Masih panjang ya kita ya. Violeta, tentunya sebelum berangkat ke Kanada, kamu pasti cari-cari tahu dong kehidupan di Kanada itu bagaimana, begitu ya. Apalagi tadi kamu bicara soal cuaca, pasti udah tahu dong kalau di Kanada itu tuh cuacanya berbeda dari Indonesia. Nah, sebelum berangkat ke Kanada nih, gitu, apa sih ekspektasi terbesar Violeta tentang kehidupan di Kanada? Dan pada saat sampai di sana menginjakan kaki di tanah Kanada, itu seberapa jauh kenyataan berbeda setelah benar-benar kamu, ya ampun, oke, mulai hari ini aku akan tinggal di Kanada selama 10 bulan ke depan.
1: Oh, ekspektasi saya jujur, sebelum pergi ke sana tuh, kan saya udah tahu Bang, bakal 10 bulan di sana, ya kan Kak? Kita 10 bulan stay-nya di sana, terus aku mikir, aku nggak bakal homesick, gitu. Aku nggak bakal homesick.
0: Emang banyak hal yang di-explore ya?
1: Betul, tapi sampai ke sana aku agak homesick, agak kangen rumah. Nggak kangen papa mama. Aku
0: ke mana ini ceritanya?
1: Nah, terus agak sedih gitu kan Kak? Apalagi kan di sana kita pakai bahasa Inggris. Ya kan, setiap harinya. Karena kita juga tinggal di host family yang berlatar belakang orang native di sana. Tapi sebenarnya host family-ku dari Amerika, Kak. Orang asli Amerika. Jadi agak belajar dua budaya lah di rumah gitu. Nah, lanjut. Balik lagi. Terus aku homesick di sana, apalagi dengan situasi atau kondisi yang dimana aku mengharuskan diri untuk bisa pakai bahasa Inggris setiap hari. Terus juga rutinitas yang berbeda of course, lingkungan yang sangat-sangat berbeda, dan aku kangen papa mama dong, aku kangen rumah gitu. Tapi aku nggak expect bakal sekangen itu kak. Terus itu hanya berlangsung satu minggu doang sih, itu aja. Nah kalau untuk ekspektasiku tentang Kanada sebelum aku berangkat, sebenarnya aku adalah orang yang prepare ya kak. Jadi aku udah kayak nge-search di internet gitu, oh Kanada bakal dingin seperti ini, ya udah harus vaksin dong, aku minta sama mama buat vaksin gitu supaya jaga imun tubuh gitu kan. Terus juga aku tahu bakal ada perbedaan sistem akademiknya juga, jadi aku udah cari tahu, jadi aku udah bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat dari sana, sebelum nyampe di sana gitu. Ya itu aja sih.
3: Oke, thank you deh kalau gitu, nanti segmen selanjutnya kali aku lanjut ya. Thank you Bang Irfan dan Violeta.
0: Oke, thank you Windy. Oke, teman-teman, kalau kamu juga punya pertanyaan untuk Kak Violeta, kamu jangan sungkan-sungkan ya di 08 11 65 6 33 33, kita buka di line WA. Kamu bisa chat, bisa nanya, bisa mempertanyakan, bisa menyatakan apapun lah yang kepikiran oleh teman Produa semua. Nanti kita balik lagi ya di Sore Bercerita. So, stay tune Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Jordan. Some good, but again, thank the man. And the bird can say, some people look and dress it. I'm only my dad. So birthday the love of children. Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
1: Sambil bermain mata, membentuk hati, hatinya jatuh.
0: Kita bikin romantis, yang paling romantis.
1: Sambil gandeng tangan, hati pelukan di angin jatuh.
0: Kawan, ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin bunyi nada seperti lagu cinta. Tulis tentangmu, kita bikin romantis. Bikin paling romantis.
1: Sambil bermain mata, membentuk hati, hatinya jatuh.
0: Kita bikin romantis.
1: Sambil bermain mata,
0: kita bintang yang berkabit-kabit. Semua merasa sepenuh hati. Ambil di sana dari mata yang selalu berkabit-kabit. Terlalu senang, terlanjur sayang. Harus aku katakan,

Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan, yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis.

0: soal American Field
1: service
0: ya, di mana Violeta belajar di sana selama 10 bulan. Ini kita ngomongin teknis pembelajaran nih, Vio. Vio, selama 10 bulan sekolah di sana, apa yang mencolok perbedaan antara sekolah di Indonesia dan sekolah di Kanada?
1: Menarik sih, jujur. Mungkin aku highlight dari segi banyaknya mata pelajaran yang kita punya di Indonesia dibandingkan yang di sana. Di sana itu, dari Indonesia dulu ya Bang. Dari Indonesia, kalau di Indonesia itu kan sekitar lebih dari 10 lah kita bilang.
0: 12 kali ya.
1: 12 atau 14 atau, itu kan berbeda-beda ya tiap sekolah ya. Ada tambahan lagi kayak bahasa Mandarin atau bahasa Jerman gitu. Nah itu lebih dari 10, sementara kalau di Kanada itu per semester kita dibebaskan milih 4.
0: Milih? Kita milih gitu, oke.
1: Tapi ada yang wajib mata pelajarannya, untuk bisa graduate harus ada kredit untuk setiap mata pelajaran yang wajib gitu. Jadi kayak English, Mathematics, dan lainnya tuh benar wajib di sana dan harus kita take gitu. Tapi dari segi banyaknya itu juga agak buat surprise, it took me by surprise actually. Tapi di dan iya juga Bang, di semester keduanya kita juga bebas milih mata pelajaran yang berbeda dari semester yang pertama. Jadi itu it's up to us, kebilang. Gitu.
0: Itu pakai seragam nggak sana?
1: Di sana kalau swasta pakai seragam. Kemarin itu temanku ada yang dari SMA Katolik. Bukan Katolik sini ya Bang ya.
0: SMA Katolik mana? Cabang Kanada maksudnya.
1: St. Mary atau ya aku lupa nama sekolahnya. Dan mereka itu pakai seragam. Kayak seragam yang ada vestnya gitu.
0: Uniform. Gitu.
1: Tapi kalau aku bebas puji Tuhan, bebas. Apalagi kalau misalnya ini Bang, kalau misalnya pakai seragam Kian aku di sana. Lagi winter nih, nggak mungkin dong pakai rok. Mungkin kau wajib katanya. Jadi untung sih sama. Sangatlah bersyukur.
0: Okay.
1: Terus juga di sana.
0: Guru-gurunya marah. Gurunya itu kan kalau kita kan di sekolah Indonesia kan gurunya kalau ngajar dengan metode yang cukup konvensional ya. Di sana ada yang berbeda cara guru ngajar itu.
1: Lebih fleksibel. Kalau kita kan benar-benar strict dan gurunya ini tetap mantau gimana sih kinerja kita dalam kelas gitu kan ya. Tapi kalau di sana itu enggak. Mereka kayak istilah kasarnya ya Bang, kayak lepas tangan gitu. Kamu mau ngerjakan tugas? Enggak ngerjakan ya udah gitu. Jadi itu lebih ke diri kita.
0: Self responsibility.
1: Itu lebih ke kita gimana cara kita manage waktu kita, gimana kita pedulinya terhadap sekolah kita, pendidikan kita. Kalau kita peduli lebih bagus, kalau nggak peduli ya udah. Jadi mereka kayak lepas tangan gitu. Itulah.
0: Tapi anyway, cara seperti itu ya, Abang baca-baca artikel ya, di peringkat pendidikan itu Kanada ini tertinggi juga loh. Ada di secara global dia peringkat 5 gitu ya. Secara global untuk taraf pendidikan. Apa yang bisa Violeta tangkap dari fenomena ini? Apakah karena memang kalau diperbandingkan dengan Indonesia ya, sistem pendidikan kita, apa yang dikritisi deh?
1: Menurut aku ya Bang, SDM ya jujur.
0: SDM.
1: Aku bukan membilang kalau misalnya SDM kita itu sangatlah tidak baik, bukan. Tapi kalau di sana tuh mereka lebih aware, mereka lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan buat mereka. Kalau di sini kan kita istilahnya ada jam kos nih ya. Kita gunakan untuk main-main sama kawan. Nah, terbalik di sana. Benar-benar untuk belajar. Mereka spend their time itu only for study. And to improve their skill. Dan di sana itu kita juga bebas milih hobinya gitu. Kalau

0: misalnya kita punya hobi basketball, kita kita boleh join basketball club gitu.
1: Oke.
0: Atau volleyball dan lain.
1: Kalau Violeta milih apa? Klub apa pada saat itu?
0: Aku band.
1: Band?
0: Iya.
1: And you are as the vocalist?
0: No, I'm a guitarist.
1: Oh, oke. Okay. Ya bisa. Yeah. Violeta bisa main gitar sih.
0: Ada. Oke. Okay, waktu okay. Aku sebelum ke sana itu, aku sama sekali gak ada tertarik sama yang namanya
1: ekskul.
0: Iya gitu. Kayak musik-musik gitu. Aku gimana ya kak, tertariknya soal bernyanyi aja gitu, tapi nggak pernah secara memainkan gitu. Tapi di sana teman aku ngajak, kayak tiap tahun itu tiap ada season kita bakal ada performance, ya performance gitu. Terus nanti banyak ketemu sama kawan juga, jadi lebih membangun relasi di sana. Terus aku join lah, gitu kan. Ada 6 sih gitarisnya kemarin, dan aku salah satunya. Ada
1: big band berarti ya?
0: Iya, ada 3 cewek, sisanya cowok.
1: Oke. Terus apalagi nih yang beda banget dengan sistem pendidikan kita di sana? Berapa jam sih sekolahnya?
0: Sekolahnya dari jam 8 sampai jam 2.
1: Sampai jam 2. Habis itu
0: 10.
1: Bebas atau pulang atau gimana?
0: Kalau misalnya kita join klub pasti ada ininya. Tetap di sekolah gitu sampai klubnya selesai gitu.
1: Misalnya ada MBG enggak? Nyari gimana? Maksudnya makannya apa di kantin kan? Ini perlu nih. Kan kalau Kak Hinda aku tahu nih dia pasti mie balap ini. Ini pasukan mie balap. Kalau Windy ini yang suka lontong pakai bakwan ya kan. Tapi kalau di Kanada makan apa ya? Ini penasaran kan?
0: Kalau MBG kita nggak ada di sana.
1: Okay.
0: Tapi
1: dia pasti nggak ada karena program ini.
0: Iya dong. Pasti dong. Maksudnya maksud abang kan kayak mereka yang nyediain kan, di sana tetap nggak ada.
1: Enggak.
0: Tapi ada beberapa sekolah. Ini di Amerika Serikat sih, temanku yang program juga yang sama dengan yang aku ikuti. Mereka ada sekolahnya yang nyediain lunch gitu gratis. Nah kalau di sekolah aku nggak ada gitu.
1: Jadi jajan.
0: Jajan. Tapi aku nggak jajan bang. Aku siap
1: bawa bontot.
0: Iya bawa bontot dari
1: rumah. Oh, kirain kayak di SMP, di SMA-nya Kak Windy kan, yang jajan keluar pagar gitu. Bang, bahasa. Oke. Nih kesempatan ke Windy dulu deh. Ini apalagi yang bisa ditanyain? Mumpung Violeta masih di sini, jarang-jarang nih. Ini Violeta sekali setahun nih. Belum tentu lagi. Iya, belum kedengaran suaranya, masih mute kayaknya.
2: Ya lupa. Yeah. Makasih lo Bang Irfan udah spill jajanan aku pas SMA. Oke deh. Nah Violeta, aku mau ngomongin soal anak muda di sana. Kamu Gen Z kan ya?
1: Iya.
2: Gen Z dong ya.
1: Almost alpha kayaknya.
0: Kayaknya.
2: Tahun berapa
1: Gen Z
2: deh?
1: Ya, Gen Z.
0: 2008.
2: Oke, masih Gen Z.
1: Gen Z.
2: Oke. Kalau ngelihat cara pandang anak muda di sana. Violeta gitu di Kanada especially, gimana deh kalau memandang mereka dalam melihat pendidikan masa depan atau kemudian hidup dibandingkan anak muda yang ada di Indonesia?
0: Makasih kak. Kalau gimana ya, aku bahas dari segi orang tuanya kali ya. Kalau di kita kan meskipun saya udah 18 tahun kan tetap tinggal di rumah orang tua toh. Tapi kalau mereka itu, mereka udah punya, banyak dari teman-teman aku yang udah punya rumah sendiri. Mereka tinggalnya pisah dari orang tua, and they work for themselves.
1: Oke.
0: Jadi kayak
1: mandiri banget
0: gitu. Bahkan jarang ketemu sama orang tuanya gitu. Kayak setiap hari besar baru pulang ke rumah orang tuanya. Jadi itu sih yang lebih mandiri lah mereka daripada kita. Mungkin juga salah satunya karena memang kebiasaan ya, dikas dari negara tersebut. Nah kalau misalnya cara pandang mereka nih kak, untuk cara pandang hidup lah atau terhadap pendidikan atau bagaimana gitu. Aku lihatnya sama aja sih kayak kita, tapi mereka lebih aware gitu, lebih apa ya? Itu kan depends on our personality ya, karena everybody's different. Tiap orang itu berbeda-beda. Everyone is different. Jadi nggak bisa aku patokin ke satu hal gitu. Kalau misalnya untuk kita nih, kita kan juga pasti bakal mikir panjang. Aku mau kuliahnya kemana sih atau gimana gitu. Nah ada mereka, nah ini sebenarnya bang, stereotip di Indonesia itu kan kalau gapir udah buruk gitu ya. Aku bukan bilangkan gimana, tapi kalau gapir itu dianggap kayak, ngapain, maunya kan langsung kuliah habis lulus SMA. Tapi kalau di sana itu berbeda kak, itu sudah sangatlah wajar di sana yang namanya gapir. Mereka lebih mengoptimalkan diri mereka untuk bisa meraih atau masuk ke impian gitu. Gitu sih kalau menurut aku.
2: Berarti mereka tuh lebih prepare dan lebih aware.
0: Lebih prepare. Iya.
2: Nah, kemudian setelah melihat culture seperti itu, kemudian bergaul dengan anak-anak muda seperti itu, ketika 10 bulan berikutnya, 10 bulan setelah menjalani hidup di Kanada, lalu balik ke Indonesia, perubahan apa yang Violeta rasakan dari diri Violeta sendiri?
0: Otakku
2: yang upgrade, yang upgrade tentunya ya.
0: Oh, upgrade nih. Kalau jujur ya kak, abis pulang dari sana itu, aku sulit komunikasi sama orang tua. Karena, mungkin karena 10 bulan di sana, aku benar-benar fokus belajar bahasa Inggris. Terus otak aku itu kayak kesetel bahasa Inggris mulu. Jadi, aku juga sekarang ini agak translate apa yang ada di otak, yang harus keluar dari mulut itu harus pakai bahasa Indonesia. Itu si challenge terbesar yang sampai sekarang masih kuhadapi until right now. Kayaknya aku udah hampir 3 bulan lah di sini, 3 atau 4 bulan. Tapi masih faces the challenges gitu. Terus habis itu, kalau untuk upgrade, aku lebih open-minded, Kak. Kayak yang satu hal tadi yang aku singgung, itu tentang gap year. Banyak dari anak muda itu yang mikir, apalagi nih orang tua ya, bukan mau nyakitin hati, bukan. Tapi banyak yang mikir kalau gap year itu kayak gak bagus lah gitu. Tapi kalau di sana itu benar-benar mereka buat atau fungsikan gap year itu untuk mengoptimalkan diri mereka lebih prepare lagi gitu kan. Dan mereka juga kerja part time loh kak. Jadi sambil belajar sambil dapat uang, ya bagus dong gitu kan. Nah itu sih aku lebih open minded, minded untuk itu. Terus juga cara aku mandang dunia, and I discover about myself, who I really am gitu. Dan cara aku juga untuk nyimpan semua cerita, gak hanya untuk aku aja, tapi untuk bagikan, sharing ke orang-orang banyak, buat orang termotivasi, itu merupakan tugas aku juga untuk saat ini, supaya ada regenerasi ke depannya gitu sih kak.
2: Inspiring sekali ya memang si Violeta ini. Oke, sedikit lagi ke Bang Irfan nih.
1: Ya, ini Kak Hilda. Gimana Kak Hilda? Apa yang membuat Kak Hilda tadi termenung gitu ya? Apakah Kak Hilda membayangkan if I were Violeta gitu di masa itu gitu ya? Kita gak kepikiran ya yang begini-begini di era kita ya. Gimana? Atau Kak Hilda ternyata murid pertukaran pelajar dari Wakanda? Masih mute kak?
3: Udah.
1: Okay.
3: Aku lebih tertariknya ke akademik sih kak Irfan ya. Tadi kan Violeta juga menyampaikan bahwasanya kalau di pertukaran pelajar ini lebih ke akademik ya. Dan itu harus ada tahapnya seperti nilainya, pintar berbahasa juga, dan wawancara. Nah, di mana-mana kita kalau melamar kerja itu ya pasti ada wawancaranya. Nah, di Violeta ada nggak sih hal yang apa ya, yang mematahkan kita untuk tidak lolos ke pertukaran pelajar ini di wawancara, ada nggak? Seperti misalnya di wawancara itu ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab gitu. Kan banyak tuh, kita kan kadang di wawancara ini, aduh gimana ya? Kadang shock gitu wawancara benar. Jadi kan kadang di wawancara itu kitanya enggak lolos gitu, padahal di akademik lain kita nih lolos gitu. Aku sih lebih jadi tertarik ke situ sih.
1: Apa tipsnya nih?
3: Benar.
1: Kan dari adik-adik
3: bener,
1: juga ya, mau ngikutin Violeta nih untuk menghadapi wawancara nih.
3: Benar.
0: Karena itu kan makasih ya Kak. karena kan wawancaranya itu in person ya Bang ya. Jadi tetap langsung. Di ruangan.
3: Benar.
0: Untuk 3 orang.
3: Benar. Agak deg-degan gitu.
0: Wajar Kak. Gugup wajar. Namanya kita juga human as well. Kita enggak perfect. Kita
1: enggak bisa lihat ChatGPT ya kan.
0: Iya, jadi tips yang pertama itu dari aku adalah belajarlah untuk mengendalikan emosi. Belajarlah untuk memaklumi bahwasannya gugup itu adalah emosi manusia gitu. Dan kita tahu gimana tipsnya, karena tips untuk menghadapi gugup ini sebenarnya bermacam-macam sih Bang. Dari orang-orang juga kan. Kalau untuk aku sendiri, tarik nafas, mikirin yang lain dulu supaya agak teralihkan nih pikiran. Terus juga tetap senyum. Yang paling berdampak itu karena senyumku sih Bang. Kalau misalnya aku senyum sambil bicara, rasanya kayak enjoy aja gitu. Dan satu hal yang penting untuk kita kalau misalnya wawancara supaya bisa lolos itu, aku discover kalau misalnya program ini ataupun mereka yang bertanya kepada aku dalam sesi wawancara ini bukan mencari orang yang sempurna jawabannya, tapi mereka ingin lebih tahu tentang diri kita. Jawaban yang benar-benar tulus dari diri kita, yang menggambarkan diri kita. Kalau misalnya jawabannya kita buat-buat, mereka pasti bakalan notice ya. Bakal cepat notice gitu. Gitu sih, Kak.
1: Kalau boleh diingat-ingat lagi pertanyaan apa sih yang diberikan kepada Violeta pada saat itu?
0: Pertanyaanku kemarin yang paling kuingat sampai sekarang adalah kami bahas IKN. IKN. Terus pertanyaannya kalau nggak salah, apakah saya sebagai generasi muda itu tetap kira-kira beginilah ya Bang. Apakah saya sebagai generasi muda itu tetap optimis akan terbentuknya IKN ini? Karena kemarin itu sempat viral ya kan, tentang IKN, banyak pro dan kontra. Tapi nggak mungkin dong saya spill jawabannya.
3: Benar.
0: Tapi keseluruhan daripada jawaban saya itu adalah saya tetap optimis. Karena yang namanya apa yang sudah kita buat itu tetap harus dipertanggungjawabkan ke depannya, bukan? Itu tergantung dari bagaimana kita sebagai generasi muda mengolah atau membuat apa yang sudah dibentuk dari generasi sebelumnya menjadi lebih baik lagi, better.
1: Anyway, kenapa mereka tanya itu? Apakah mereka tahu?
3: Benar.
1: FYI kan, Violeta ini paskibraka nasional 2024 yang pertama kali, the first spot ever. Mengibarkan bendera di IKN. Pada saat itu, apakah mereka notice dari itu atau gimana? Atau randomly aja?
3: Atau mereka sudah mengetahui jejak-jejak itu?
1: Iya, kayaknya.
0: Sudah, soalnya kan kan, kita mereka cantumkan ini apa namanya, sosmed gitu, sosial media, tapi juga jadi mereka udah pasti cek background terlebih dahulu. Ini anak
3: Nandi, pernah ke IKN gitu. Benar.
0: Iya,
3: gitu.
1: Oke. Ada lagi Kak Hilda?
3: Terakhir. Ya. Saran buat
1: ini betul-betul terakhir ya nanti.
3: Ya. Kita kasih lagi ya. Ini saran ada enggak saran buat teman-teman Violeta yang pingin ikut tapi minder gitu. Ada enggak pingin tapi aduh minder gitu, enggak merasa enggak pede gitu. Ada enggak saran yang khusus buat mereka gitu?
1: Aku tambahin ya, atau ada enggak sih kesempatan buat kami-kami ini ya? Kak Hilda sama Kak Windy bisa ikut lagi. Entah problem apa, misalnya pertukaran pelajar lansia gitu kan. Enggak ada, mana tahu gitu.
3: Nanti di notice.
0: Alright, makasih Kak pertanyaannya. Aku mau sampaikan ke teman-teman di luar sana yang minder, percayalah, believe in me, I was once sitting in your shoes, guys. Yang berarti aku dulu juga seperti sama, mereka, sama kayak mereka. Gitu. Awalnya aku merasa minder, apalagi fun fact-nya nih Kak, aku daftar dan pergi seleksi itu right after aku selesai pengibaran di IKN. Jadi aku benar-benar gak ada waktu prepare sama sekali. Aku bahkan kayak bilang sama aku, mak, betul nih aku kesini atau enggak salah atau kayak mananya, nanti takut-takut jadi malu sendiri gitu kan Kak.
3: Benar-benar.
0: Tapi ya udah, terobos aja. Jadi isengnya sembra hadiah. Tapi dari semua itu aku mau bilang, ora et labora, berusaha dan berdoa. Kalau memang niat kita udah di sana, kita juga sudah usahain, pasti bisa. Dan untuk minder, gak perlu, karena menurutku usia yang muda inilah yang sepatutnya kita pakai untuk bisa menghasilkan pengalaman yang luar biasa, gitu kan Kak? Soalnya kalau misalnya usia kita udah 20-an, pasti fokusnya ke kerja gitu kan, ngurus. Apalagi kalau misalnya kita udah nikah gitu lah, ini udah pembahasan yang gitu kan. Jadi di masa muda inilah yang sepatutnya kita buat jadi masa yang prime gitu. Untuk kita, explore apapun yang kita bisa. No matter what the result is, just try your best. Just get your foot in, just step in, dan lakukan yang terbaik.
3: Oke. Terima kasih Violeta. Semoga sukses.
1: Ini pertanyaan personal dari abang nih.
0: Alright.
1: So, apa cita-citamu?
0: Cita-cita? Waduh.
1: I want the specific one.
0: The specific one? Well, I am interested to be diplomat.
1: Diplomat.
0: Tapi fun fact-nya juga nih, guru-guruku di sana pada bilang aku minister.
1: Oh, minister.
0: Iya, yeah, minister of... Yeah.
1: They want you to be your miss.
0: Iya, yeah, or president. Bahkan aku juga kayak, loh.
1: It might be happening.
0: Yes.
1: You said that.
0: Oh, yes. No,
1: you said that nothing impossible, you know? Impossible, okay. Yeah. Jadi, cita-cita Violeta apa?
0: Diplomat.
1: Diplomat.
0: Aku mau jadi diplomat.
1: Kenapa?
0: Karena aku tertarik saja sih Bang untuk bisa bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Mm-hmm. Terus aku juga tertarik about international relation and the way we cooperate with them. Mm-hmm. Juga bagaimana kerjasama yang baik lah. Soalnya kan banyak bidang-bidangnya ya. Mm-hmm. Terus juga spesifiknya fascinating sih untuk bisa kita pelajari.
1: Kalau Bang Irfan bisa kasih 3 hal untuk dikabulkan. 3 hal. Apa yang akan Violeta minta untuk Indonesia?
0: 3 hal.
1: Dengan cara Violeta.
0: Jadilah generasi yang
1: spesifik. Seandainya 3 hal yang Violeta pikirkan bisa terjadi di Indonesia, apa itu? Vio ingin mengubah apa dari Indonesia? What the issue? Apa yang ingin Vio ubah dari Indonesia?
0: Jujur, bentuk apresiasi guru tenaga pendidikan terhadap siswa berprestasi.
1: Berarti gaji guru dinaikkan?
0: Enggak. Boleh kalau memang itu juga boleh. Hmm. Tapi maksudku ini adalah apresiasi guru di sekolah. Uh-huh. Terhadap siswa yang sudah berprestasi gitu.
1: Oke.
0: Nah, soalnya
1: berarti objeknya murid ya.
0: Okay. Iya, soalnya aku juga kemarin ada baca berita adik dari SD dari mana lah gitu, aku nggak boleh sebut. Dia sudah berprestasi ikut Olimpiade dan juara 1, tapi pulang-pulang nggak ada dikasih apresiasi. Apresiasi itu nggak selalu bentuknya dari uang ya, Bang.
1: Okay.
0: Penyambutan dan juga kasih dia speech depan kawan-kawannya itu udah apresiasi.
1: Berarti Indonesia lebih apresiatif. Satu, kedua.
0: Ini garis bawahi tidak semua sekolah, but I hope untuk semuanya bisa diaplikasikan. Okay. Terus yang kedua menurutku adalah dari segi pendidikannya juga, aku jujur sebagai generasi muda aku nggak pengen kalau misalnya pendidikan Indonesia itu makin menurun, makin melemah setiap harinya. Kalau bisalah ada positive changes in our environment, aku berharap kalau misalnya anak-anak yang tidak berkecukupan keluarganya bisa dirangkul lagi oleh pemerintah untuk sekolahkan mereka dengan baik gitu. Terus the last one. What this question is so difficult to think about the answer is, well, apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih Bang.
1: Yeah.
0: Tapi kalau aku pikir dari segi pendidikan,
1: dari segi kesejahteraan, maybe.
0: Kesejahteraan.
1: Apresiasi pendidikan apresiasi. Harus ini harus merata lagi, harus inklusif ya.
0: Mm-hmm. Sebenarnya untuk yang tadi sambung dari poin yang kedua itu kan sekarang udah ada LPDP nih. Mm-hmm. Untuk S1, S2, S3 itu kan bisa diberangkatkan ke luar negeri lah. Mm-hmm. Jadi menurutku juga kemarin itu yang siswa LPDP atau alumni dari LPDP juga bisa membawa impact ke kita. Jadi sebenarnya bukan ada satu patokan impact yang benar-benar ini ya, kayak misalnya harus menetap di Indonesia sampai seumur hidup gitu kan. Tapi setidaknya ada kontribusi yang dibawakan setelah mereka mengemban pendidikan di sana gitu.
1: Oke. Ya, teman-teman Kak Hilda, Kak Windy, itu tadi Violeta dengan visi-visinya dan cerita-cerita yang luar biasa. Tentunya
0: aku tambahin.
1: Boleh dong.
0: Informasi untuk teman-teman di luar sana. Jadi program ini kan namanya Bina Antar Budaya, bisa dicek di Instagramnya mereka, laman Instagram Bina Antar Budaya. Atau Bina Antar Budaya Medan untuk Sumatera Utara. Chapter Medan, ya Bina Bud Medan gitu. Nah, mereka tidak hanya menyediakan program untuk 1 tahun ke negara lain, tapi ada juga 4-6 minggu di negara lain. Jadi seleksinya juga sedikit berbeda, tapi lumayan sama lah gitu. Jadi bisa nanti di kontak person-nya mereka gitu untuk lebih tahu info detailnya lebih lanjut lagi. Jadi
1: kalau ada adik-adik mau nanya langsung sama Violeta,
0: you're welcome to DM me on Instagram. Aku akan happy untuk menjawab mereka secara langsung bahkan gitu. Jadi banyak jalan menuju ke
1: Roma. Oke, terima kasih banyak Violeta, kami doakan kamu benar-benar jadi diplomat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Indonesia, khususnya si Volga, punya banyak talent dan juga student kayak si Violeta ini yang bisa membanggakan kota kita, kemudian menjadi sebuah contoh bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi kalau kita tadi ya berusaha dan berdoa, kemudian juga ikhlas tulus mengabdikan diri pada negeri dan siap untuk memberikan kontribusi sebagai anak muda yang mencintai negeri Pertiwi. Saya Irfan mewakili Kak Hilda dan juga Windy pamit undur diri dari Sore Bercerita. Kita lanjutkan ke program selanjutnya. And see you, bye-bye.

Apa kabar di merasa saja Anda berada dengan berakhirnya tadi lagu-lagu hiburan sore, dan akan kita beralih menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Informasi azan maghrib di pukul 18.23 menit akan menemani Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Tetap bersama kami di kesempatan saat ini, kita simak rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Selamat malam untuk Anda. Terima kasih buat Anda Sadidi. Rangkaian lagu buat nuansa Islami kami beri sejenak untuk Anda Sadidi. Dan pendengar, kita lanjutkan mengikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi

0: Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya benar,
0: tahun lalu. Tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh, tenang. Hidup bukan kompetisi benar.
0: Ayo, bener.
2: Santai aja.
1: Santai aja. Masih gitu. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru enggak sih dengan kehidupan lu yang sekarang?
2: Banget jujur, tapi oh, iya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Oh iya.
2: Ntar lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener,
2: kayak
0: bener.
2: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya kata-kata.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam nasi nangis terus gimana? Bener.
1: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget di Barudak ya. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah
0: Ayah.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, usia 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener-bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positifnya
1: ya, ya benar. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Beda banget. Beda banget. Beda cuy. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Beda-beda sama anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh jauh dah. Jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Sexy Music Live Show.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, iya. Terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya? Iya. Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. kayak siaran.
2: Bener. Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah Maju Satu-Satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapi itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: harus lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget. Wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau sudah banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lu itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lu berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue paling nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya ya udah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju bareng kan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan?
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman.
0: Wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: TLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi,
0: kan? Karena ya, biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Jadi mana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Yes. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda. Biarin yang muda-muda.
1: Iya. Dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang pada seneng sih jujur karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener karena ini sesuatu yang fresh juga ya.
1: Dari
0: Sakip kan
1: fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Salah. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Gas. Gas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo, tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.

0: Jujur agak kaget. Kayak Tabila Takia.
1: Iya, iya.
2: Gitu taruh langsung.
0: Gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
3: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Karena pengalaman.
3: Bener. Bener. Belajar dari seni. Jadi lupa mau nanya apa kan.
0: Langsung banget ke Liodra ini.
1: Iya. Tadi
0: pita suara gua kayak aduh tolong.
3: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa dong.
0: Masih masuk kayaknya.
3: Masih masuk ya. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
3: Bener, lagunya suka gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa, bisa sih, Ziva. Alright, itu ya hilang ya.
0: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
3: Ada Lara.
1: Widih.
3: Udah panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
3: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
3: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
3: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
3: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
3: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu ya.
3: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
3: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
0: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
3: Bener-bener.
1: Gue pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Yeah, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya. Banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Pepe.
0: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill gak hari?
0: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, aku blunder.
0: Aduh,
1: sorry aku blunder.
3: Alright. Wah, menarik. Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
3: apakah
1: kan
3: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
3: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
3: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
3: Yoi. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Berarti tiga single saksi. Kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama.
3: Alright, ini Mam Rodan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Asik. Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya pak. Sakit.
0: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
0: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Yeah.
0: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Bener.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima, ketik aja maju 11. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yo. Request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya. Iya.
1: Sorry. Ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren.
0: Terakhir kesini buat jatam drum.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Papa Ben. Luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, kalau ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
1: Oh iya,
2: yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakip ya.
1: Sakipnya tuh di sini.
0: Sakipnya.
1: Baru gitu.
0: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Kepencet emot. Ya, thank you so much, Sakip.
0: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, Kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
1: tapi salah, Ben. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
1: next
2: banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
0: Gue Alan pamit, dan juga
2: Sakip undur diri, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: sama Baskara, Mbak.
1: Jadi Baskara anak siapa?

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Teratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur, teman terbaik kamu.

kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, teman terbaik kamu.

0: panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengumandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, teman terbaik kamu.

0: monyet.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Rp101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 dari Gunung Sip.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, Tumat.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: life without you is really empty. Do what is up.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: 101.3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: lines pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terbaik kamu.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan acara siaran hari ini, inilah Produa RRI Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, saatnya kita akan mendengarkan dan mengikuti bersama azan subuh untuk daerah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya.

0: Allah selalu menyimpan banyak misteri tentang ciptaannya. Salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan ialah nyamuk. Dalam penelitian ahli biologi dengan memperbesar penampakan nyamuk 400 kali, ternyata di kepala hewan itu terdapat 100 mata, di mulutnya ada 48 gigi, dan di dadanya terdapat 3 buah jantung. Masing-masing jantung terdapat 2 atrium, 2 bilik, dan 2 katup. Yang cukup mengejutkan, berat nyamuk yang diteliti hanya 0,001 gram. Selain anatomi yang rumit tersebut, nyamuk juga punya perangkat canggih untuk menyedot darah. Nyamuk punya pendeteksi panas, selain itu nyamuk punya alat pencair darah dan pembius manusia.
1: Dari surat Al-Baqarah 26-27 ini jelas sekali kita bisa mengambil banyak pelajaran dari nyamuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, kalau kita lihat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nyamuk sebagai suatu perumpamaan, itu bukanlah sekedar sebutan. Sebagai muslim, kita harus mengambil banyak pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an, termasuk yang sedang kita bahas mengenai nyamuk.

0: Dan belalai nyamuk memiliki 6 buah pisau, 4 buah pisau untuk membuat luka berbentuk segi 4, sedangkan 2 pisau untuk membentuk lubang sesuai tabung penghisap darah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kisah mengenai nyamuk dalam surah Al-Baqarah ayat 26, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Karena perbuatan itu ada hikmahnya, yaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahwa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan tersebut, dan akan menjadikan banyak orang mendapatkan petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Meski nyamuk memiliki puluhan gigi, pisau, dan cakar, namun saat menggigit manusia, nyamuk memiliki alat pembius sehingga manusia yang diambil darahnya tidak merasa sakit saat proses pengambilan darah. Usai menghisap darah, beberapa detik kemudian barulah efek biusnya hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak pernah menzalimi manusia, sebab di balik senjata nyamuk untuk menghisap darah, Allah memberi obat bius untuk menjaga manusia supaya tidak merasa sakit yang teramat, karena Allah tahu manusia sulit sekali terhindar dari gigitan nyamuk. Nyamuk mempunyai organ yang dapat mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Nyamuk juga memiliki organ yang bisa membius. Seandainya nyamuk membenamkan sungutnya ke kulit orang yang tidur dan orang itu merasakan gigitan tersebut, tentu nyamuk langsung dibunuh sebelum sempat mengambil sedikit pun darah dari orang tersebut. Kecepatan kepak sayap nyamuk ini mencapai 600 kepakan per detik. Oleh sebab itu, kepakan sayap nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan. Nyamuk mempunyai radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. Dengan radar itulah, nyamuk mendeteksi suatu objek dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Tidak seperti manusia, nyamuk tidak dapat melihat bentuk dan warna. Ia dapat mendeteksi keberadaan manusia karena suhu manusia lebih tinggi daripada suhu benda-benda lain di dalam ruangan yang ditempati manusia. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafirun. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Apa yang dimaksud dengan sayap seekor nyamuk di sini? Mari kita dengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana fid dunya ta'jilu 'inda Allah janaha ba'udhah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk. "Ma saqa minha kafiran syarbata 'ama." Niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir. Hadis ini menjelaskan dengan begitu gamblang yang dimaksud dengan sayap seekor nyamuk yang saya isyaratkan di depan adalah dunia. Dunia seisinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Maka kalau ada orang yang berebut dunia, berarti dia telah berebut sayap seekor.

0: Sebagaimana yang telah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memberikan manusia untuk memperhatikan alam dan melihat tanda-tanda di dalamnya. Semua makhluk hidup dan tak hidup di alam semesta diliputi oleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka semua diciptakan, bahwa mereka menunjukkan kekuasaan, ilmu, dan seni dari pencipta mereka. Manusia bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda ini dengan menggunakan akal budinya untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau semua makhluk hidup memiliki tanda-tanda ini, beberapa tanda dirujuk Allah secara khusus dalam Al-Quran. Nyamuk adalah salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 26.
1: Nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf, untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus, ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, dia memang mesti misal dieksekusi, dibunuh kan. Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor nih pada diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Cuman dilihat dengan persepsi yang kotor. Ini ada ujian madarat maksud kita. Ya. Ini ada yang kotor, yang gak bagus. Kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita.

jelaslah bahwa Allah, Tuhan dari langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, telah menciptakan nyamuk dan manusia, dan memberikan kemampuan-kemampuan luar biasa dan menakjubkan tersebut kepada nyamuk. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha besar, maha bijaksana. Kekuasaan dari langit dan bumi adalah miliknya. Ia memberikan hidup dan menjadikan mati. Ia memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 1.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 1, 2.